Na simang jemia marak ni gitrang ko kna swaha, aru ye gitrang baksa mitskrang ni program ko watani sumai ba yanon bot naha. Tau chigini ba jong ahon, Delhi station ni watat kapa hindi ko borang ko knang skana matgen, yan akashwani tura.

na si Mang Retingson marak ni gitrangkok naswaha, ta o Barklin momen ni gitrangkok nangskagen gitrangara balgawinga nitogpa pulni bibal aro manjawa gualna.

Toki House program ada anak simari Fuji film ni gitu kena suna mat gin. Git ni kata bisu orang inga Ratki Hateliper. Aruan Udit Narayan aru nirpeng rang ni gepa gitu ngah.